Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru.